Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol

0: dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dia permasalahin tuh chat-chat gue yang bahkan sebelum gue kenal sama dia gitu. Adu mulut gue, ada satu momen menurut gue dia udah kelewat batas. Dia tuh ngatain gue sampai kayak cewek murahan lo, apa kayak perk lo gitu-gitu. Terus gue ditampar tuh kayak pipi kanan, pipi kiri, bolak-balik, udah kayak di film gitu. Ada suara nying gitu di kepala gue. Gue jalan udah sempoyongan tuh. Gue lari ke depan, kan rumah dikunciin kan. Gue gak bisa cabut tuh, karena gak ada kuncinya, kunci depannya. Gue lari ke belakang, gue ambil tuh tangga portable, gue manjat genteng. Udah setengah tuh badan gue naik ke genteng, dia tarik, terus gue jatuh kan. Jadi dari tanah, gue diseret masuk ke dalam. Terus gue lari lagi, terus gue lari, gue minum malt tuh. Nah gue kayak, tiap hari gue hidup, ya gue gak tahu poinnya apa gitu. Kapan ya ini selesai gitu.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaat.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Social News Lintas
6: Daerah. Social News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Social News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap, menyatakan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Ya, masih Anda bersama Susia 106,6 FM dalam Nuansa Dangdut Salala di 106,6 FM Pindrang. Ya, apa kabar Anda pendengar Susia dimanapun berada? Ya, mudah-mudahan saja semuanya masih pada semangat, tetap sehat menjalankan aktivitasnya pagi menjelang siang yang cukup panas ini. Segera saya buka layanan teleponnya bagi yang ingin berbagi salam melalui layanan telepon di 081 14 13 10 66. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam, sudah ada Bunda Mariam. Lagu apa Bunda?
1: Jangan sampai tiga kali.
0: Jangan sampai tiga kali. Oke, silakan Bunda, untuk siapa-siapa ya, lagunya?
1: Untuk Bunda di Sekting, ya. Semua di sana. Noti di Maro, saya juga
0: Pondina. Iya. Yeah.
1: Saya juga. Narang ada bagi CNBG.
0: Iya. Yeah. Siapa lagi?
1: Irfan di Surabaya juga saya lihat di sana. Siapa lagi? Lemang.
0: Leman, Mamawati.
1: Mamawati.
0: Haji Mardianto, Pak Haji.
1: Mardianto, Bapak Pio.
0: Bapak Pio.
1: Semua di sana.
0: Anto di Duri.
1: Anto Duri. Di Majene.
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi tuh? Lupa banyak banget.
0: Semuanya ya. Oke.
1: Ya, semuanya saja untuk Bang Ujir.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Haja Eda, silakan Bunda. Lagu apa?
1: Boleh saja.
0: Boleh saja. Oke. Silakan Bunda.
1: Iya.
0: Iya.
1: Yusuf
0: Papa Piu juga.
1: Bila pasmeran dua jo, baru.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ira. Lagu apa Ira?
1: Lagunya Gernawati. Jujur mengapa?
0: Apa?
1: Mengapa?
0: Mengapa? Oke. Okay. Iya. Ya. Untuk siapa lagunya?
1: Yang baru lihat tadi ada Bunda Eda, Aji Bunda Marian, Aji Eda, ada Bapak Wati, Mama Wati, Maulana, ada Budi, KMS. Ada Pak Ida.
0: Pak Ida.
1: Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nurlia. Lagu apa Nurlia?
1: Bukan Nurlia.
0: Siapa apa le?
1: Lisda.
0: Oh Lisda, iya orang Polman ini mirip-mirip semua suaranya.
1: Ya.
0: Oke Lisda, lagu apa Lisda?
1: Lagunya. Evi Tamala.
0: Evi Tamala, judulnya?
1: Rahasia Cinta.
0: Rahasia Cinta, oke. Silakan untuk siapa nih Nurlia?
1: Kirim salam buat Ira, ada juga Adina, ada Bunda Salam, Papa Wati, Mama Wati, ada Bobby, ada juga Marni, ada Bunda Salman, ada juga Yara. Ada Bilal, ada juga Fatma.
0: Fatma.
1: Ada Anturduri. Buat Taujir ya.
0: Ya.
1: Semoga selamat sehat. Dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisda. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Maulana. Ya, lagu apa Maulana?
2: Lagunya Rama. Jaga diri.
0: Jaga diri. Jaga.
2: Ya, jaga diri.
0: Oh iya. Oke, oke. Untuk siapa lagunya? Iya. Yeah.
2: Iya. Yeah. Lagunya ada Salafi, Mama Wati, ada Final, ada Batman, kemudian ada Tanjung, ada Soduri, ada namanya juga di pemilih, maksudnya ada Paris.
0: Iya.
2: Yeah. Semuanya mau pendengar.
0: Semuanya, iya. Pendengarnya Radio Susi ya.
2: Oke, makasih banyak Pak.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

lewat lagu untuk Anda. Kali ini giliran Maulana tadi punya lagu Roma Irama Jaga Diri. Ya. Sorry ya Bang Maulana, baru diputar lagunya.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat duhur untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
3: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
4: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
3: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
4: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
6: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
7: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
8: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
9: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
10: Akhirnya kami berharap semoga... Rancangan peraturan daerah tentang
11: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
12: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
11: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
13: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabara. Fakta nyata, bukan opini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Dan yang pasti bahagia sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat menemani Anda kembali dan menyajikan di ruang dengar Anda sejumlah informasi yang saya rangkum dalam program Susia News Lintas Daerah. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Ya, Sobat Insan Susia, seperti biasa sebelum saya hadirkan informasi selengkapnya, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, korupsi BUMDES, ex-Kades Lembang Pindrang divonis 1,5 tahun penjara. DPRD Pindrang sebut kelangkaan BBM akibat kong-kali-kong SPBU dan juga pelangsir. Dan beras bantuan berkutu, Bulog Pindrang akui ada kelalaian dan siapkan ganti rugi. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, DPRD Kabupaten Pinrang meminta Perum Bulog Kanca Pinrang memperhatikan kualitas beras. Hal itu disebabkan temuan beras yang sudah berkutu dan sebagian besar telah mengeras, sehingga dianggap tidak layak untuk disalurkan kepada warga penerima manfaat. Temuan beras ini terjadi dua kalinya di Desa Matombong, Kecamatan Matirosompo pada Senin 14 September lalu. DPRD meminta hal ini ke Bulog melalui rapat dengar pendapat atau RDP terkait penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT di ruang rapat Masih Diada kantor DPRD Pinrang pada Rabu 7 Oktober kemarin. Rapat dengar pendapat tersebut digelar setelah LSM Pusat Ekonomi Pinrang mengajukan permohonan penanganan beras bantuan Bulog yang sering tidak layak konsumsi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang Insinyur Samsuri di ruang rapat Komisi DPRD Pinrang. Sejumlah pejabat daerah hadir dalam rapat tersebut, termasuk Ketua Komisi 2 DPRD Pinrang Amri Manangkasi dan anggota Komisi 2 Karno. Kepala Cabang Bulog Pinrang Faisal Jafar juga hadir bersama dengan perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang serta pengurus LSM Pusat Ekonomi. LSM Pusat Ekonomi menilai beras BPNT dari Bulog kerap tidak memenuhi standar kualitas maupun jaminan layak konsumsi bagi masyarakat penerima manfaat. Kepala Cabang Bulog Pinrang Faisal Jafar menjelaskan bahwa beras petani yang diserap Bulog saat ini memiliki derajat sosoh sekitar 95%. Dan untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, pihaknya terus mengefektifkan penggunaan mesin penggilingan yang ada di Kabupaten Pinrang. Ia pun menyampaikan bahwa seluruh tugas penyerapan, perawatan, penyimpanan, pengolahan hingga penyaluran beras dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Bappenas. Bulog Pinrang kini menerapkan prinsip first expire, first out atau FEFO dalam mengelola stok beras bantuan di gudang. Demi menjaga kualitas, pihaknya selalu melakukan pemeriksaan beras 10 hari sebelum penyaluran kepada masyarakat penerima. Ia mengakui bahwa potensi keterbatasan kualitas masih dapat terjadi karena proses pengolahan beras masih melibatkan faktor manusia. Faisal menegaskan, Bulog selalu melakukan evaluasi serta siap memberikan ganti rugi jika ada keluhan kualitas beras dari konsumen. Pihak Bulog Pinrang juga akan menyusun prosedur operasional standar atau protap baru dalam proses penyaluran bantuan beras. Mengenai perawatan stok di gudang, Bulog rutin melakukan penyemprotan hama setiap bulan serta fumigasi secara berkala setiap 3 bulan. Sementara itu, pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang menyatakan terus melakukan pemantauan intensif hingga tingkat kelurahan. Pengujian mutu dan kualitas beras selalu dilakukan bersama tim gabungan sebelum bantuan pangan tersebut disalurkan kepada warga. Dinas Ketahanan Pangan juga merencanakan keterlibatan LSM dalam proses pengawasan agar beras yang disalurkan tetap sesuai dengan standar. Wakil Ketua DPRD Pinrang Samsuri menyimpulkan bahwa Bulog harus tetap menjaga perawatan beras secara berkala di gudang penyimpanan. Ia pun meminta seluruh pihak melakukan pengawalan ketat pada saat proses penyaluran bantuan beras berlangsung di lapangan. Samsuri turut memberikan apresiasi kepada Bulog Pinrang atas pencapaian penyerapan beras terbanyak urutan pertama di Sulawesi Selatan. Ia pun menegaskan, Dinas Ketahanan Pangan harus lebih proaktif melakukan pengawasan mutu sebelum beras distribusi sampai ke tangan masyarakat. Mantan Kepala Desa Lembang Mesakada, Kabupaten Pinrang, Yohanes Fakuli divonis 1,5 tahun penjara dalam perkara korupsi Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Terdakwa Fakuli dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa. Amar putusan Majelis Hakim dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar pekan lalu
bahwa menyatakan terdakwa Insinyur Yohanes Pakuli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Pakuli disebut melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta. Pakuli juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti yakni Rp203 juta lebih. Dan jika tidak dibayar, harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang. Hakim menetapkan Pakuli tetap ditahan dengan masa penahanan yang telah dijalani, dikurungkan seluruhnya dari pidana. Putusan ini lebih rendah 6 bulan dari tuntutan jaksa. Lebih lanjut, jaksa menuntut denda Rp75 juta dan uang pengganti Rp203 juta lebih. Nilai uang pengganti itu sama dengan yang tercantum dalam putusan, sedangkan dendanya Rp25 juta lebih tinggi. Sebelumnya, Polres Pinerang menetapkan Pakuli sebagai tersangka yang diumumkan dalam konferensi persnya pada Rabu 31 Desember 2025 lalu. Polisi menyebut Pakuli menguasai dan menyimpan sebagian dana penyertaan modal BUMDes setelah pencairan. Sementara itu, Saudara, Pemerintah Kabupaten Pinerang dan PT Jamkrida Sulsel resmi menjalin kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah. Kerjasama tersebut mencakup pemanfaatan kontra banggaransi hingga pemasaran dan pemberdayaan UMKM. Kerjasama itu berlangsung pada Rabu 10 Oktober. Dan Bupati Pinerang Irwan Hamid menyambut positif sinergi tersebut karena dinilai dapat mendukung kelancaran pembangunan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha di Kabupaten Pinerang. Menurut Irwan, program penjaminan yang ditawarkan Jamkrida dapat memberikan kemudahan bagi pihak ketiga atau rekanan dalam memenuhi kebutuhan jaminan pada pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Pinerang. Ia pun berharap kemudahan tersebut dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan sehingga manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Ia pun meminta perangkat daerah teknis ikut menyosialisasikan program Jamkrida kepada para rekanan. Dengan begitu, fasilitas penjaminan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Selain penjaminan, kerjasama tersebut juga menyasar pemberdayaan UMKM. Bupati Irwan menilai programnya yang ditawarkan PT Jamkrida Sulsel memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Pinerang. Potensi UMKM di Pinerang perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, serta perluasan pemasaran. Hal itu dinilai penting agar pelaku UMKM mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Ia pun berharap sinergi pemerintah Kabupaten Pinerang dan PT Jamkrida Sulsel dapat memberikan manfaat nyata. Tidak hanya memperlancar pembangunan daerah, kerjasama tersebut diharapkan turut meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha di Kabupaten Pinerang. Informasi berikutnya, Saudara, masih dari Kabupaten Pinerang, dan kali ini, Saudara, bahwa DPRD Pinerang sebut kelangkaan BBM akibat kong kali kong SPBU dan juga pelangsir. Saudara, DPRD Kabupaten Pinerang menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait persoalan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Rapat tersebut menghadirkan pengurus Forum Masyarakat Sipil atau Formasi. Hadir pula Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Muhammad Yusuf Nur, TNI Polri hingga Kejaksaan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Pinerang pada Rabu kemarin. RDP dipimpin Wakil Ketua 1 Samsuri yang didampingi Komisi 2 DPRD Pinerang. Ketua Komisi 2 DPRD Pinerang Amri Manangkasi menilai aspirasi formasi merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terkait kelangkaan BBM. Ia pun menegaskan persoalan utama kelangkaan solar dan pertalite
bersumber dari masalah barcode serta tata kelola SPBU. Menurutnya, kelangkaan tidak akan terjadi jika sistem barcode berjalan tepat sasaran kepada penerima manfaat. Selama SPBU tetap tegak lurus pada peraturan dan sesuai koridor hukum, kelangkaan ini tidak akan terjadi. Ia menuding, ada indikasi praktik curang yang melibatkan pengelola SPBU dan pemilik barcode BBM bersubsidi. Amri membantah kabar bahwa pemberlakuan skema ganjil genap kendaraan menjadi pemicu utama antrean panjang di SPBU. Politisi dari Partai Golkar tersebut menyebut aturan ganjil genap justru berfungsi sebagai alat pengurai antrean pembeli BBM. Ia pun mendesak pihak kepolisian dan Satgas Migas membongkar dugaan ekosistem mafia BBM di Pinrang. Dan terkait penindakan SPBU nakal, DPRD menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengawasan kepada Satgas Migas dan PT Pertamina Patra Niaga. Sementara itu, Ketua Formasi Umar menduga kuat adanya permainan antara oknum SPBU dan pelangsir solar. Ia menyoroti maraknya pengisian BBM menggunakan jerigen skala besar yang melintasi wilayah Pinrang. Ia mengklaim aktivitas pengisian jerigen tetap membludak meski musim tanam di beberapa kecamatan telah selesai. Di Lembang dan Duang Panua sudah jarang aktivitas pertanian, tetapi pengisian jerigen masih membludak. Umar mendesak DPRD dan pemerintah Kabupaten Pinrang fokus memberantas jaringan mafia penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ia menilai kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Pinrang sebenarnya cukup untuk kebutuhan warga lokal. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
8: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
9: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
8: Dasar.
9: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
8: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
9: Tentu.
8: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
9: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
10: Di radio, aku dengar.
11: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
12: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa dua pasobis tipu 11 warga di Sidrap ditangkap dan raup 455 juta rupiah. Saudara, polisi menangkap pria berinisial AR 32 tahun dan perempuan inisial RN 39 tahun yang menjadi pelaku penipuan online alias pasobis terhadap seorang wanita di Kabupaten Sidrap bernama Fitriani 26 tahun. Terungkap pelaku rupanya sudah berulang kali beraksi hingga berhasil menipu 11 orang. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Welfrik mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan, AR mengakui telah melakukan beberapa kali aksi penipuan melalui media transaksi elektronik dan tercatat ada 11 laporan yang semuanya mengarah ke AR sebagai pelaku utamanya. Adapun kerugian yang dialami korban yang berjumlah 11 orang ini bervariasi berdasarkan jumlah perhiasan emas yang telah diserahkan kepada AR melalui kurir suruhan AR, yakni minimal 16 juta rupiah dan paling banyak 70 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami 11 korban kurang lebih 455 juta rupiah. Salah satu korban yakni wanita bernama Fitriani 26 tahun. Penipuan yang dialaminya bermula saat korban dan AR berkenalan melalui media sosial Facebook. Seiring waktu, keduanya semakin intens berkomunikasi melalui telepon dan aplikasi WhatsApp. Beberapa hari kemudian, AR mulai meyakinkan korban dengan mengatakan dirinya bersama keluarganya akan datang untuk melamar korban. Dan sebelum proses lamaran tersebut, AR meminta korban meminjamkan perhiasan emas miliknya. Kepada korban, AR mengaku perhiasan tersebut akan dijadikan contoh untuk perhiasan emas yang nantinya diberikan kepada korban saat dirinya datang melamar bersama dengan keluarga. AR juga mengarang cerita bahwa orang tuanya telah bernazar akan memberikan satu set perhiasan emas kepada perempuan yang akan dilamarnya. Perhiasan tersebut terdiri atas kalung, cincin, anting-anting, dan gelang dengan model yang disesuaikan dengan perhiasan milik calon mempelai perempuan. Korban pun percaya kemudian menyerahkan perhiasan emas miliknya kepada orang yang disebut sebagai keluarga AR. Padahal, orang yang datang mengambil perhiasan tersebut merupakan seorang kurir yang sebelumnya telah dihubungi oleh AR. Belakangan, korban menyadari dirinya menjadi korban penipuan. Korban pun mengaku dihipnotis setelah memberikan emas berupa cincin dan gelang seberat 28,5 gram kepada pelaku. Dalam beraksi, AR menggunakan sejumlah nama samaran, diantaranya Reza Rezaldi, Andi Reza, dan Eza. Pelaku juga menggunakan foto profil yang menampakkan sosok anggota kepolisian dan pelaut untuk meyakinkan korban. Selain AR, polisi juga turut mengamankan perempuan berinisial RN. Tugas RN yakni sebagai kurir yang membantu menerima perhiasan dari korban, kemudian menjual perhiasan dan mengirimkan kepada AR. Polisi juga memastikan kasus tersebut bukan merupakan penipuan dengan modus hipnotis seperti informasi yang sebelumnya sempat beredar. Ia pun memastikan kasus penipuan ini murni penipuan online dengan modus love scamming. Dan ia pun meyakini bahwa pelaku ini tindak pidana yang dia lakukan adalah murni penipuan melalui media elektronik. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa pemerintah Kabupaten Nrekang siapkan asuransi gagal panen untuk padi dan jagung. Saudara, pemerintah Kabupaten Nrekang kembali melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo untuk bantuan premi asuransi usaha tani komoditas padi dan jagung. Tahun ini pemerintah Kabupaten Nrekang menyiapkan anggaran untuk program gagal panen terdiri dari 1.000 hektar lahan padi dan 500 hektar lahan jagung. Untuk tahun 2026, asuransi usaha tani padi untuk luasan 1.000 hektar, 80% anggarannya akan ditanggung dana pusat dan 20% ditanggung dananya pemerintah Kabupaten Nrekang. Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Iqbar Ashadi serta perwakilan PT Asuransi Jasa Indonesia Muhammad Iqbal. Program ini menjadi kelanjutan dari upaya perlindungan petani yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Nrekang untuk penanganan gagal panen seluas 1.000 hektar pada 2025. Bupati Nrekang Muhammad Yusuf Ritanga mengatakan perlindungan terhadap petani dari risiko gagal panen merupakan salah satu komitmen dirinya bersama dengan Wakil Bupati Nrekang Andi Tendriliwang sejak awal memimpin Kabupaten Nrekang. Yusuf Ritanga terus berharap agar ke depan pemerintah dapat melaksanakan PKS untuk komoditas hortikultura. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan jangan lupa besok ikuti program siaran langsung kami dari Masjid Agung Al-Munawir Pinrang, yakni kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung. Dan untuk masyarakat yang ingin menyaksikan atau menghadiri langsung kajian rutin tersebut, bisa langsung ke Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan sholat subuh. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui Facebook kami di Susia FM Pinrang. Jadi sekali lagi jangan lewatkan kajian rutin subuh langsung dari Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya, dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
4: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
5: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
6: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
5: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
6: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
7: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
8: Bos, transfer atau cash?
9: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?
10: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
3: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
4: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
3: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
4: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali sama Mbak Susan, hadir lagi untuk menemani Anda semua di sore ini. Di tepatnya penanggalan hari ini, Kamis 8 Oktober 2026.

itu tadi judul lagunya Pak De Ros versi Mandar. Ya, gimana nih simpatisan Susi ya yang lagi mendengarkan acara kami di sore ini, Radio Susi FM Pindrang. Saya ucapkan selamat sore sekali lagi buat kamu dan yang lagi on the way, yang lagi di atas kendaraannya, supaya tetap berhati-hati. Ada Ibu Nur Leila Sam, ada Ibu Nur Heda, halo juga untuk Nasri, selamat sore semuanya dalam perjalanan ini. Apa kabar juga untuk Hardianti, ada Pak Sarip, selamat sore, salam kompak selalu. Dan yang ingin gabung di sini boleh telepon di 081 1413 1066. Kita dengar dulu lagunya nih, ini lagunya Aisyah.

Iya, gimana dengan lagunya? Itu tadi Aisyah, Aisyah. Dari Dengaris bersama Andi sudah hadir lagunya nih. Gimana untuk Duri, Leman di Polman, ada Mama Wati, Nuria, halo Ira di Majene, ada Bobby Maulana, siapa lagi ini? Ahmad Yani, buat Aji Eda di Rajang, juga Pak Haji Margianto. Selamat sore semuanya, selamat terhibur. Buat Nasri juga, semoga sehat-sehat selalu. Kita lanjut aja nih untuk lagu berikutnya dari Ansar S. Halo juga buat Naja di Pasar Sentral. Buat Pak Jamain bersama Judar di Jalan Bandang.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan

0: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ya, oke. Simpatisan Susi ya. Itu lagunya Bolikam Mas Salasa. Gimana kabar dengan Pak Bahrun, Andi Mas Topik, selamat sore. Terima telepon dulu nih, halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap.
1: Halo.
0: Halo. Halo, dengan siapa?
1: Ya. Ini Ambo Guliling dari
0: Wajo. Weh, Ambo Guliling barusan muncul. Lanjut mi Ambo Guliling, silakan.
1: Lagu Bugis ya?
0: Iya, betul.
1: Lagunya apa? Gau Melori.
0: Ah, Gau, iya.
1: Gau Melori.
0: Iya, oke, nanti kita cari Gau, pokoknya ada Gau-nya.
1: Iya, okay. buat lagunya spesial untuk Ira di Majene paling.
0: Ira di Majene paling apa?
1: Ada juga Maulana. Terus ada juga siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Semuanya nih. Buat semuanya
0: okay, nih. Oke. Okay. Sudah lupa.
1: Ada mau cengaku.
0: Oke, Palekna. Oke, Mbak Guliling, terima kasih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, ada boncengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Bu Haji?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Silakan dilanjut.
2: Lagunya Cici Pasio.
0: Bi, mau lagi Cici Pasio. Oke, Mi, lanjut Ki.
2: Yang baru lewat tadi ada Ambo Mulili, ada Papa Wati, Mama
0: iya.
2: Wati. Ada Maulana,
0: iya.
2: Ada KME, Juragan Ayan, ada Antok Duri,
0: iya.
2: Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Semuanya.
2: Iya. Oke, assalamualaikum. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tadi ini? Dari Majene, Cici Pasio bersama Ambo Guliling, oke deh. Masih ada lagi ternyata. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa
3: di Kareba, Bu Haji, Kareba, dari Kabupaten Baru.
0: Oh, Sultan. Oke, ya, Sultan. Mana? Silakan dilanjut.
3: Di Mufaga, mau request lagu.
0: Hello, Nagaro.
3: Anu judulnya, Nasirah Pulona, Nasirah. Terbungkus seratu kurasi.
0: Seratu kurasi, didik. Pernah kena doi narose ano. Kurang mopi sek didi.
3: Iya.
0: Salam-salam ni pelajo lo
3: Selamat untuk ya Rona. Ambo
0: Guliling.
3: Ambo Guliling kuajo sama bonceng ana.
0: Topoli Polman.
3: Ira ya Rona buat Ira.
0: Oh Ira di Majene.
3: Ya. Oh atau ini Ira Rona.
0: Oh iya. Ini gapiro.
3: Haji Eda di Raja Bapak Haji Marjanto Nurpa ku Polman Nurlia Karina ku Bone Intan di Berawa pokoknya senyumnya yang kayak monitor ya Reweng kenapa udah pada yang sama namanya Wario Mas Gus di bawah keluarga namanya
0: iya.
3: Untuk Waji, lanjut juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selesur oleh Baru, Sultan di Baru, terima kasih. Lanjut ke Palek, si selesureng ke si Julo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Haji Eda di Rajang, lanjut Miki Haji Eda.
4: Apa itu? Anu renang bukmu.
0: Tajun yang mata anu renambok tak. Iye. Lanjut
4: ya,
0: ki.
4: Untuk...

0: tadi Sultan.
1: Sultan di Baru.
0: Iya.
1: Ambok Guliling. Medianto di Kampung Diri, Ambok Guliling. Hmm. Itu Ambok Guliling biasa kedengar.
0: Iya.
1: Di Pare, suaranya di Pare.
0: Dia juga sering masuk di sini, tapi barusan lagi muncul.
1: Iya. Karena di Pare-Pare kedengar kering-kering lagu.
0: Oh, iya.
1: Saya tuh keliling kalau tidak ada Susi, Bu Jim. Kalau jam 3 sampai jam 4, saya ke Mamuju.
0: Biasa
1: kalau siang-siang, di Pare.
0: Di Pare.
1: So, kalau jam 4, saya kembali ke Susi.
0: Iya.
1: Ya, lagunya Pak Parimanto di Kampai Kodi.
0: Pak Margianto, iya.
1: Aldi Bro di Pangaparang.
0: Siapa lagi?
1: Aldi juga banyak anunya, banyak tempatnya.
0: Iya.
1: Siapa? Lema, Bobi, Lema. Yusuf, Papa Wati dan Mama Wati di Perman.
0: Iya.
1: Ira
0: di Nuria,
1: dan Lisda di Majene.
0: Iya.
1: Antoni Duri, Jaya di Sopeng, Amayani di Sopeng. Nurul di Lalerang, Anik di Pare.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo. Amal di Jerman. Siapa lagi? Gibran dan Aco di Pulman.
0: Iya.
1: Dendi di Kemerlangan. Rais di Rappeng. Anaska di Ulu Tedong.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Itu semuanya saja punya. Untuk Bu Haji selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang, terima kasih Anurena Ambokmu lagunya. Kita jenis juluk matu, Haji Eda, ada Mbok Guliling, ada Sultan, pura dimana di rumah telpong. Tanjini matu elo nambuk guliling lagu busna gau mu elori. Napa disapa-sapa elo ta idik tu. Ambuk guliling apa meten nero elo ngidik sinang ke diputarai. Manang ke ya pake elo nai. Tanjini colok mati putara kaki tu. Yang mana sila suraku selamat sore semuanya. Yang lagi dalam perjalanan ada Nasir, Ibu Lela, Pak siapa lagi Ahmad Sarip, selamat sore juga Mbok Guliling, ada Sultan, Haji Eda, selamat sore semuanya. Ini mi lagunya Gau Mu Elori.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

dengan lagu-lagunya. Dan sudah telepon di sini ada Jeda di Rajang. Halo buat Sultan, buat Ambo Guliling. Terima kasih semuanya. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Oke, kita lanjut aja pukul 17 lebih 10 menit. Halo juga nih untuk yang lagi di Pasar Kampung Jaya. Halo Darmawati Hayong. Selamat sore semuanya di sana. Ya, kita dengar lagunya dulu nih. Ada lagu sudah aku siapkan buat kamu. Tania Elokku.

0: Ya, sabar dulu, terima telepon. Halo.
1: Assalamualaikum, Bu Aji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ani. Halo.
1: Halo, Bu Aji.
0: Halo juga, silakan Ani di Pari. Lagunya apa?
1: Bunga Sitake, Bu Aji.
0: Bunga Sitake, oke deh. Lanjut, Ki.
1: Buat Bu Aji Eda. Memang Syukri Aldi Bro.
0: Iya.
1: Atau Parianto Ahmad Yani Fatma Dilero. Nah, semuanya aja deh sampai
0: terkejut aja. Oke.
1: Jangan lupa buat Bu Aji di video. Selamat juga Bu Aji.
0: Makasih.
1: Dan Tia Malin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Pare-Pare, terima kasih bunga sitakenya. Oke, ada lagi nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar lagi?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
0: Lanjut, Ki.
2: Lagunya
0: apa dulu?
2: Apa ya? Lagu Mandar ya.
0: Lagu Mandar.
2: Lagunya Kane Sando.
0: Kane Sando, EP mi ya. Lagunya Kane Sando. Ya. Kane Sando, oke mi. Salam-salam dulu, oke.
2: Ada Ane di Pare.
0: Ane di Pare, iya.
2: Ada Nurul, ada juga. Ada Haji Eda.
0: Haji Eda.
2: Ada juga Bunda Mariam, ada juga Sista, ada juga...
0: Siapa lagi?
2: Ada juga Anto.
0: Anto Diduri.
2: Ada Mama Wati. Ira juga.
0: Ira. Ambo Gulili.
2: Siapa lagi? Ada Bapak Rianto, ada juga Suta. Jamal, ada Nasri. Ya, dan tidak ada juga Pakmo. Buat ada Aco di Pulpan juga. Bunda Kemaria, ya ada juga lagi. Ada Maulana juga.
0: Maulana.
2: Ya, semuanya untuk pakai jalan.
0: Iya, semuanya aja. Oke, Leman di Polman, terima kasih. Terima kasih ada Leman, ada Ani di Pare, sudah gabung di sini. Masih ada lagi? Halo. Halo, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Nasri di Pare-Pare, ya, hampir mi ketinggalan. Oke, lanjut ke Nasri.
3: Ya, mau lagu Makassar aja.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
3: Ya. Lagunya Angela Ricci.
0: Judul?
3: Judulnya Ikau Tonji.
0: Ikau Tonji, oke deh. Oke.
3: Jumpa-jumpa dulu ya.
0: Jumpa-jumpa dulu.
3: Ya, ada Bunda Haji Aida. Dari ini. Ada tadi yang baru lewat. Siapa itu?
0: Ani di Pare.
3: Ani di Pare.
0: Leman.
3: Leman di

0: Kurman, Mama Waji di Kurman, sama Bapak Waji.
1: Iya.
0: Ada Maulana di Kurman. Saya ke Kurman dulu, ada Jaya di Kurman, ada Maya di Kurman. Ada Ruben di Raja. Bilal di Raja.
1: Iya.
0: Ira di Majene. Semuanya nih.
1: Semuanya Kemi.
0: Makasih. Penyarku, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Supaya ada sisi ya, jaya tetap ya.
1: Iya, Nasri sedang di mana ini? Nasri di mana ini?
0: Di Bulu.
1: Matiro Bulu, oke deh. Oh ya, oke. Makasih banyak, Nasri. Yang lagi dalam perjalanan menuju ke Parepare, selamat jalan, semoga tetap waspada selalu, semoga tiba dengan selamat. Ya, halo. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ki?
2: Dari Ahmad Yani Tasmin di Lajua.
1: Ahmad Yani di Sopeng, ya?
2: Iya.
1: Oke, lanjut dari Sopeng.
2: Jumpa-jumpa
1: dulu buat siapa?
2: Ya, buat Ani di Parepare.
1: Ani di Pare.
2: Ira di Majene, Nadi di Sentral. Ada yang baru lewat tadi, ada Nasri di mana itu?
1: Nasri lagi di Matiro Bulu sekarang.
2: Oh iya, Nasri ada nih. Ada Jedah, ada Leman di Polman, Aldi Bro. Ada Bobby di Polman atau Duri di Enresan. Ada Mama Pati, ada Sultan di Bro. Ada Bilal sama Fatma di Wajo.
1: Iya.
2: Ada Salat Bianto. Semuanya membahas itu.
1: Oke, buat semuanya aja.
2: Makasih. Ada Bunda Marian tahu.
1: Bunda Marian.
2: Sama Iman dan semuanya.
1: Semuanya.
2: Makasih.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mbok Guliling. Apa kabar semuanya? Buat Fatma. Halo.
3: Halo.
1: Siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Bro, silakan. Iya, Pengaparang Lembang, silakan.
3: Lagunya Gagal Panen.
1: Dede sumpah tak gene. Oke deh.
3: Gagal panen.
1: Iya. Gagal panen betul.
3: Ada bos.
1: Ada gagah boci. Oke, lanjut Ki, salam dulu.
3: Yang baru lewat tadi itu Pak.
1: Bapak Nasri.
3: Ahmad Yani ya, beliau kayak.
1: Ahmad Yani di Sopeng. Anik di Pare itu.
3: Iya, Mama Wati.
1: Mama Wati. Sudah apa banyak tuh ada Haji Eda.
3: Iya, Jeda. Nasri tadi.
1: Nasri di Parepare, iye.
3: Bukan Nasri Petrusi.
1: Bukan.
3: Itu DPR itu.
1: Iya, temannya Ji.
3: Temannya, teman-teman yang di Majo, Pare, di Pare, di Selayar.
1: Iya.
3: Di Polman banyak, di Polman ya.
1: Di Polman banyak, di Mamuju, ada Sadri di Mamuju, Majene, di Gorontalo, Misan.
3: Ya kan siarannya live streaming.
1: Iya.
3: Oke, makasih.
1: Oke, makasih. Yuk,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Aldi Bro. Semoga tetap lancar usahanya. Ya, ada nanti Bunga Sitake Ani di Parepare, Kandek Sando untuk Leman, Ancela Ricci Kotonji dari Nasri, Sumpah Tak Genak nanti untuk Aldi Bro. Oke, misi lesureku, makelo-kelo nijolo.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 89.
1: Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslihu fa innallaha ghafurur rahim.
0: Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, yaitu orang-orang yang bertaubat dari kekufuran dan dosa-dosa mereka lalu memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dari apa yang telah mereka lakukan dan memaafkan mereka dari segala hal yang telah lalu.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang saya hormati, yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, sininna papujian apunai pengala ta'ala nasabak pamasin andrangi papinyaman nalulau di mana berupa papinya mengumur kesehatan kata poro papinyaman lainnya nasabari nato padangka hadir iri unramak barakai. Kata poro tidak lupa masalah undang maafah salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hasanah wa rahmatan lil alamin wa khatamul anbiya wal mursalin. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Insyaallah pada pengajian kita kali ini kita akan membicarakan atau membahas ya tentang beberapa amalan dalam agama kita, beberapa amalan ya Allah yang Nabi kita telah menjelaskan yang berfungsi untuk sebagai penghapus dosa. Dua telu amala ya nakkeluriye pung Allah Ta'ala nakkelune bittari pugau serkam mangi nayi romala imancajiwi pasusu dosa. Bapak ibu sekalian, sebelum saya lanjut ini di mana dalam masjid iya tanaki termasuk iya pembicara kira-kira ilalena siasoy apa mula ele la tuan ni kira-kira tajami galeta dek nang kana ma dosa ilalena siasoy apa mula sulat magharibi kira-kira tajami galeta benar-benar tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan dosa. Ya, dengan zaman kita sekarang ini, zaman digital, ya, Android, ya, medsos, aleguna walau kurang, ya, Pak bicarena, sangat berat atau manasan dia oleh jaga aleku ya dia manusia lah sesuai. Apa? Niukah HP? Ya, mungkin lala dia mau digital ni kita. Ya, jujur ke bapak? Di pak, kerok ah? Ya, jemaah sekalian. Oleh karenanya, ya, melalui poin kali ini, ya, kita bincang-bincang, ya, tentang awal-awal. Dan saya yakin setengah-tengahnya iro nang baca-bacanya ro pura manamu tak pukau atau itu apa mabisa manamu pukau. Ya. Cuma mungkin, ya, jangan sampai dipukau. Nah, dia nak tuju. Nah, itu jadi persoalan. Ya. Untuk memanfaatkan waktu, yang pertama yang berkaitan dengan tahun baru ini, yaitu ya rumah masyhoroy, ya semu asyura, ya semu asyura, ya berpuasa sunnah, ya pada hari asyura pada tanggal 10 Muharram, ya sehingga kita semu yom asyura yukafiru sanatul maudiyah, bahwa berpuasa pada hari Asyura itu kemuliaannya menghapus dosa setahun yang lalu. Ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, sekaligus ini, ya. Beberapa waktu yang lalu, saum yaum Arafah yukafiru sanatain al-madiyah wal-muqbilah. Puasa sunnah yang lalu, beberapa waktu lalu, puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun lamanya, 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, itu fadilah atau kemuliaan di saat kita berpuasa hari Arafah pada musim haji yang lalu, itu kemuliaannya. Semua Arafah menghapus, ya, dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Puasa Ashura yukafiru sanatul maudiyah, ya, menghapus dosa setahun yang lalu. Bagus sekali, ya. Sebelum saya lanjut, barangkali nulian kapas sabanah ini. Apa igana romatu amala nasurangi nabi taripugau dan enteng ipugau, ya, malomu ripugau, menyamar ripugau, dan kemuliaannya sangat besar, ya, barangkali itulah maksudnya sehingga Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna aljannah illa man aba, bahwa semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Batuan darwada. Nah, tapi tidak pura mana itu pura. Hei, amal penghapus dosa igana tu. Wat dimupu kau. Nah, dia itu nama watang, dia itu nama susah. Ya, dia itu makan sahabat. Esu napa Allah Taala. Niga roti tama surga. Wamaya bayar Rasulullah. Ikan Nabi ta man ata'ani dakhal jannah, ya ni gini gitu rusika ni gini gitu kau iya ro suruangnya ni gini gitu kau iya ro perintangnya iya na tetama suruga wa man asani faqada aba ni gini gitu dorakaika ni gini gitu dia nak elok iya ro suruangnya iya na tu tetama suruga. Jamaah sekalian, tentang puasa Asyura, sedikit saya tambahkan sedikit. Karena inilah terjadi tahun ini. Maka ada lagi. Ia rumah puasa hari Asyura. Ya. Maka ada Yahudi. Maka ada sahabat. Sunnah pun Allah Ta'ala. Ya Rasulullah. Ia rumah Asyura. Majapun natu itu Yahudi ye mau puasa toy. Magi na puasangi wattunna ri pasalam Nabi Musa alaihi salam pole ri Firaun. Ya. Ri pasalam Nabi Musa sing iyo Yahudi ye syukur to syukur
1: napas atur ya senapas angin rasul. Ya. Sehingga maka Nabi ta in kana al-amul muqbil la asuman natasi'. Kemakko tu pale. Taupe mangi wa puasa toi asira muharrak. Ya. Kalau begitu lu tu puasa pale asira muharrak. Falam yatil amul muqbil de pada dapi taupe mana fatawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah lelena ripa masih Nabi teripung Allah taala. Jadi di pahir hadasan Nabi Tayyib kumilu ki pasukku puasa Asyura ta isi boleh boleh ta mau puasa tuki asyara muharram apa napa Nabi ta lebat ini rasa takrir yang doriasa takrir jadi hadasan Nabi ta perkataan perbuatan dan persetujuan jadi dia berkata bukan Nabi ta. Tapi purna pau kada tope mangi pale mau pasatuka asira war. Maka dia guru ta Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Alam ya. Si suku-suku na ya pasang toi 10 sit di Muharram. Maka dia guru ta Imam Syafi'i magina ipa pasang 10 sit di. Apa? Maka dia guru ta Imam Syafi'i siapa tahu ia 10 Muharram ternyata napi asera. Toh? Siapa tahu kada 10 Muharram soe na napi asera. Nah, itu terjadi tahun ini. Ya. Terjadi bahwa satu Muharram itu Asyura, bukan Selasa. Toh? Nulis Bapak Ibu sudah melihat di medsos ya. Bahwa satu Muharram itu di hari Rabu bukan hari Selasa, makanya itu kalender kita don rupa memang tu angka so Araba tanggal 16 angka so Araba tanggal 17 satu Muharram. Nah karena ini ada guru Imam Syafi'i untuk keluar dari perselisihan 10 Muharram ya, apa karena 7 Kamisi atau Jumat ya. Ia kesalahannya 7 satu Muharram berarti hari Asyura hari Kamis. Ia kuaraba na 7 satu Muharram berarti hari Asyura hari Jumat. Toh anak-anak ikut Imam Syafi'i, makanya ikut Imam Syafi'i si suku-suku na telungaso 9, 10, 11. Ya. Eropa le, iko melo ki melo maripai dia tu lima puasa maripai kimi kasih wajah mata. Minimal ya lima sahoroe ya yang umum hari Selasa satu Muharram berarti hari Asyura adalah hari Kamis. Ya. Iko melo ya yakmi ya melo sesoe ya lumayan. Ya. Ya, jamaah Maghrib rahimakumullah. Kemudian, jadi sudah dua ya. Ini puasa sunnah. Puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah Asyura. Yang ketiga, menjadi penghapus dosa. Bukan kita, ma min muslimin yatawadda'u fa ahsanal wudu. Tiadalah seorang muslim berwudu lalu dia perbaiki wudunya illa kharajat khatayahu ya min tahti asfarihi au min jasadihi au kama qal, kecuali
2: ya keluar berguguran dosa-dosanya ya bersamaan dengan air wudunya ya di jemari-jemarinya. Jadi dek kursi di seleng majenek na napaka singi jenek na napaka njaki jenek na sangadin na masuk mana yang lebih seru sana si bawah lebih jenek. Bahkan kada gerut na selama marica ieu wajinne tahrilan rualeka dipurata majenne, maka selama itu pula dosa bapak ibu berguguran. Pada kosesilanya menguap piro dosa itu melajang-lajang ieu. Tadirudunu dosa ta selama mari cair wajin ne ikut sekolah dua leta. Maka si boleh-boleh. Nah, ya kubur ke majin ne, aja tak sesuai. Toh, mungkin ya macak ke Hawaii misalkan, pergi majin ne, macak ke malaki handu. Nah, ya, si boleh-boleh jangan dihilap. Ya, taruh betul itu marak-marak kok. Ya, itu. Nah, persoalannya mengkarakan langit, ya apa? Tapi dengan catatan, ya berwudu yang sempurna, ya berwudu majene dengan sempurna. Ya. Bahkan kalau apa namanya dalam hadis ya secara rinci lagi, jadi apabila seorang muslim ya majene, nabi sayi limana, ya, maka dosa-dosa dari mana berguguran. Ya. Kira-kira bapak ibu ini mesti ngelihat kira-kira dosa ada lima mata. Agak kira-kira dosa lima mata. Ya, maka bibi bacalah. Agak bi mampi manuna tawe. Di agak bi makarawa, di makarawa. Banyak. Ya. Semuanya. Semua ini yang menanda jalan doa lele madu saya timuye aja mana ingat mata terutama kerap. Maka bapak ibu sekalian ya kumat jeneki aja tak baca apa ya. Dengan demikian ya kum makasih jeneta apa kasih jeneta sehingga muncul hadis berikutnya tentang jendeknya. Apa kata Nabi? Ma min muslimin yatawadda'u fa ahsanal wudu, ya. Tiada seorang muslim berwudu lalu dia perbaiki wudunya dapat kasih jendeknya wa yaqul la pernah baca kepurai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Meluki patarwi boleh kasih. Sampai situ cukup boleh. Pasal tu. Bila kita tambah, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni ini barikah salihin. Boleh, bagus. Apa kata Nabi? Illa futihat lahu abwaabul jannah tsamaniyah. Kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Coba. Kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Kerap, tapi dengan catatan, dengan syarat, ipakasi jenek tak nak pada baca terbacar pada kepatuhan, kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Tarik rumah bapak ibu, ya. Saya tidak apa, saya ulang-ulang. Apa sampai hari ini, ya? Engkalemu bau runtuh jamaah bapak-bapak sempajang assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tangan kanannya dibuka, tangan kirinya tidak. Panas yang ye, ukai pintu nak suruh ke puan. ini pintu neraka jangan buka puan. Itu tidak ada bapak ibu. Itu hadis bulan ronda. Ya. Siapa bilang assalamualaikum warahmatullahi. Oke, bapak-bapak suruh puang. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan buka pintu neraka puang. Tidak ada begitu. Ya. Kalau mau dibukakan pintunya suruh ke bapak ibu delapan pakasih jeneta baca doanya. Nih. Jamaah maghrib rahimakumullah. Iya jeneta. Ada juga dijelaskan dalam hadis lain. Bagaimana kita? Ala adullukum. Maukah kalian saya tunjukkan ya, amalan yang jika kamu lakukan, kamu puas ya, ya, yaghfirullahu bihi khataaya wa yarfa'u bid darajat. Amalan itu, dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa-dosamu. Allah akan menghapus dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Jadi dua sekaligus. Di samping amalan itu menjadi penghapus dosa-dosa khataaya, ya, dan juga mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Jadi mengkres sahabat, bah, ya, produktif ya, ya, kasih tahu. Qala kana bitta, yang pertama isbahul wudu al makarih, ya, perbaiki wudunya, perbaiki wudu tak pakasih jenek tak majeneki. Jadi yang pertama kata Nabi, dengan amalan itu Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat, adalah yang pertama ipakasingi jenee riwetu masusai riwetu macake. Nah, itu tadi yang tadi hasilnya secara rinci bagaimana ketika kita berwudu, ya, menghapus dosa, ya. Maka Bapak Ibu perbaiki, ya, apa sih jenek tak. Cuma nih kalau lihat apa kita kalau hari Jumat si banyak saudara kita majenek, ya, lalu tak luta ni, ya. Nabi saya rupanya, ya, majul mata ni, ya. Paling banyak salah pun Nabi saya jenak, ya. Dia dulu pusarai sana gosoi. Sehingga ya aja nih bawang nak pakai doki dok sedekah, ya, di nak gosok. Bapak Ibu, ikut kata majen nih, nade de nak pusarai sene gosok iro sene selesai aja nih, di nale lima nas, ya, gosok i 99% di nasa jenek nih itu, ya. Ya, aku nak pakai bawang ikut majen nih Bapak Ibu. Ya, kalau buka bami. Ya. Ya. Ya, kalau buka bami kau jenai, yakin kaya, yakin naya. 90% terus jenin. Ya. Jadi ya komita ki tomat jenai kau jadi kan ngena nak buka bami. Padahal ayu lagi tu jenai, sana dia saja jenai tu. Ya. Bayangkan rek ibu kau itu, ibu kau mana ke? No? Tengok tu. Tengok. Tu ibu kau mana ke? Nah, apa ni? Aku riawana ro, mereka si cibi-cibi riawana ro. Ya, apalagi aku meripe tu ni nunda. Ya, jadi dah. Ya, aku malah pala si mukmu mai mungkin. Tapi aku makoya ni nunda. Tak tahu ro, ya riawana ya ro. Ya, si tetik mata jarum dia nak marica kuryawana dia taruh jenek lagi mana sendiri sesat jenek tadi nesat ini nesat mana sendiri jenek nesat iya kuri nesat jenek tak mana sendiri nesat sepajata ya makanya Bapak Ibu sebelum jenek ipa kasih jenek senak ipa cingi rawat dihalangi jenek ya. Ipa cingiro, wadi halangi ini. Misalkan ipur kemace, ya hati-hati gitu. Angkara c mendek, wadi halangi, ya. Atau plaster gitu apa lagi? Atau ibu-ibu yang sudah berbackup, pasang kero sana. Kalau tidak backupnya itu menghalangi air. Apa dia orang gosok apa ini wapi lo berbuat tinggi misalkan ya ya kubur kemah make up ibu hati-hati ki dia nanu mama ya lo make up tak nah halangi gay waiye nah dia kan dia senang uli tak tu berarti dia satu ya atau keruput tak kurai tak cek Ya. Iro macallah iro. Ya. Ya ku paci yang saya pahami dari guru saya bisa ji. Kalau paci. Ya. Tapi ko iro berupa parace itu. Ya. Apa namanya jadi singesan. Ya. Ko tes ya. Dan semacamnya. Nama jeneki buat ini tidak saja tidak sah. Ya. Rugi. Ya. Jamaah sekalian. Kemudian itu pertama. Yang kedua, menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat adalah ikhtaru khutwah ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid. Jadi gara aja iya. Ya. Ya ko berkema bicara kali-kali dunia, kali-kali lino. Ia mewah dua ibu kau puasa sunnah Arafah, puasa sunnah Ashura, selesai ni kau ni. Tak, si tahu je dua tahun, tahu mana? Tapi di salah-salahnya ini angka si. Jene, yang kedua IPG juga kata lo masih je. Bayangkan, lor asra maghrib isya subuh. Malah lesuki, boleh berata lo masih je. Apalagi bapa ibu yang banyak membela-bela bola tak boleh masih je. Subhanallah. Ya. Ya. Makanya orang masih ini macam bola ata. Berana ini boleh apa sebenarnya? Perlu tadi? Ya. Ya kalau ki mai. Ya. Ayo nak. Ya, Pak. Tempur ke kuih. Ya, aja tak boleh kuih. Ya, macam ni juga tu. Siapa mereka itu kata. Ya. Bayangkan. Ustaz, mana ni kemah motor lagi. Dua sepeda kisah kata motor lagi. Ya. Maka dia berutna, itu tidak menjadi, itu tidak mengurangi pahala langkah kaki. Ya. Dikiaskan saja. Dikiaskan. Maksudnya, cuma jauh kaki, siaga ikan jauh kata, ia tetap itu dihitung. Ya. Artinya, ya ku mengawal memotor ke dalam CJ, tidak mengurangi pahala dari langkah-langkah kaki bapak ibu. Ya. Tetap bilang, seandainya jauh kaki, berapa banyaknya, itu juga yang dihitung. Subhanallah. Ya. Bahkan ya, makanya itu salah satu hikmah, ya, nah, surat Nabi ta ya kuasa lepar itu ya ada na yiro law ya per yiro lisu ya lain yiro law latin lisu supaya ini apa ya ipujai nyarja aja tak banyak saja jadi saksi ya mega sabiki jadi boleh ke belakang masih ye langkah-langkah kaki bapak ibu ya rasanya batu-batu kerikil le ya si saksi mana mati ya. Ya. Makanya ko lisuki sebelum boleh tak aja ni rol lisu ya lagi siwala supaya banyak dari saksi coba kalian ya. Jemaah sekalian rahimakumullah kemudian penghapus dosa berikutnya ada yang ketiga kata Nabi intizar salah ya intizar salah itu menunggu masuk waktu salat. Misalkan ya, koki belata, kurni majene, koki di rumah loki belata masuk sunnah, ya. Maka selama bapa ibu duduk-duduk, ya berzikir mengaji tajang waktu bangun tajang waktu sempajangnya, ya. Atau ke ibu di masjid, ya. Dia selama kita sudah tajang kita waktu sempajangnya. Maka selama itu bapak ibu dosa bapak ibu berguguran. Ya, madu dulu dosa apa itu? Ya, waktu jawab itu sempajang. Ya. Bayangkan kalau misalkan terus sampai maghrib, dia tadi sebelum bolata, kok masih mengaji dan sebagainya sebagainya. Bayangkan, ya, dosa bapak ibu berguguran. Ikan, jamaah maghrib, ya, rahimakumullah. Kemudian, nah ini yang namanya asosan dari pugau. Ya. Bukan Nabi ta as-salatu ila salati al-jum'atu ila al-jum'ati. Ya. Ramadan ila Ramadan. Mukaffiratun lima bainahum. Ya. Idza tanabatul kaba'ir atau kama qala. Salat ke salat berikutnya. Jumat ke Jumat berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Menjadi penghapus dosa antara keduanya. Saya ulangi. Antara salat ke salat berikutnya. Jumat ke Jumat berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Menjadi penghapus dosa antara keduanya. Coba kare. Tiga nadi. Betul na iya rok beranak kubur kemas supaya subuh toh. Jadi dosa tak waniye pura manontong. Ya, misalkan. Maka di saat kita pergi salat subuh, dosa tadi malam dan sebagainya, pura manontong, pura gimaga, ya, terhapus di saat kita salat subuh. Ele misalkan loki bola botinge, ya, tentu bapak ibu lagi belum mau tinggi segala rupa tu irit-irit tak roh kemaru mana angkanya ibu-ibu share ya yo ya narat waktu loro maka dosa tadi pagi ya terhapus semua ya terhapus lagi antara zuhur ke asar ada lagi dosa di saat asar terhapus lagi itulah ya lima kali salat ya. Ye bare idi guru e ko sikolange e ko care pasti empat tulis se e susu ni sih ma baci sih ya e sana mega si core-corenya e susu ki sih ma baci sih itulah salat ya jamaah sekalian rahimakumullah ya tentu yang akan naik adalah salat yang suku yang sempurna yang yang benar. Ya. Apa mereka itu sempanjang salah, ya tidak sesuai. Ya tentu bukan itu yang maksud. Ya. Mungkin karena ya macam-macamnya. Ya. Mungkin contoh ya, loki ibu mampir yama masih ye, tapi habis besarta, ya tuli, tapi tak imangnya selalu mendahului imam. Nah, tentu bukan itu yang maksud. Ya. Ini bahaya justru bahaya, ya. Atau mungkin habis besar bapak ibu, ya, gerakan salat tak masih belum benar, ya. Terutama ketika kita sujud, ya, yaro anggota badan yang tujuh wajib sujud. Ya. Kapan tidak sujud dan salah satunya maka tidak benar, tidak sah salat tak, ya. Dan yang lain-lain. Jumat ke Jumat yang lain, Jumat ke Jumat berikutnya. Jadi antara setiap hari ini ada penghapus dosa. Setiap pekan, setiap minggu ada lagi penghapus dosanya. Asal Jumat. Ya. Maka bapak ibu setiap pergi salat Jumat, maka dosa satu minggu yang lalu, ya, terhapus semua. Tentu ya tendero rekan naik. Iya pun datang aku kama itu. Di tabi ini siapa tahu. Bukan itu yang maksud. Iya pun datang masih aku kama itu. Ya. Tentu ya. Ya. Perisai salat Jumat. Dengan tertib. Dengan. Ya. Bukan yang nanti kamat bermasuk. Ya, karena khutbah itu adalah bagian dari salat Jumat. Ikutin kali khutbah datang baik. Berarti tidak sempurna salat Jumatnya. Tidak, ya. Maka tidak sah karena itu apa? Salah satu pendapat mengatakan bahwa ya khutbah adalah pengganti dua rakaat. Jadi kemudian kalian-kalian ingat khutbah berarti tidak sah Jumatnya. Tapi yang banyak ya itulah terjadi masih banyak jamaah yang menatama bukan pada engkau sekali waktu itu. Selalu lagi bercerita, selalu ngopilo-pilo. Katanya ini pakai tobat capu selesai dapat apa yang perintah mah itu kan seperti itu ya. Ya. Kemudian Ramadan kemudian yang lain. Jadi penghapus setahun lagi enggak sih? Ramadan kemudian yang lain. Sampai Ramadan berikutnya. Jadi dosa setahun yang lalu ya, ketika kita berpuasa Ramadan sebulan penuh ya, sebulan lamanya dengan sungguh-sungguh, maka dosa setahun lalu Allah ampun. Jadi mengalahkan ya. Mengalahkan apa namanya? Pasus dosa. Namun ya, perlu digarisbawahi bahwa ya, semua tadi amalan-amalan ini yang dimaksud dihapus dosanya adalah dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa kecil. Ya. Adapun dosa-dosa dosa besar ya, akan terhapus dengan bertaubat. Nah, justru gampang nih. Dosa-dosa besar akan terhapus dengan bertaubat. Kemudian dia tobat, ya, dia tidak terhapus, ya. Ya tentu dengan bertaubat, apa syarat-syaratnya? Ya. Sesekali, disesalkan itu dosa, ya, menyesali, ya. Kemudian, ya, berniat untuk tidak mengulangi, berniat untuk tidak mengulangi kembali. Sumpamanya berzina, apa ngadi? Ya, toh lagi ya, jangan tak boleh memang. Ya, nasanya kita dasar hati, jangan toba ibu melahirkan. Dia bilang, toh mana? Oh mana? Terlalu pulang, mana sih? Ya, tidak seperti itu ya, bukan? Ya. Kemudian berniat untuk mengganti amal saleh. Ya. Jadi menyesali ya, berniat tidak mengulangi dan berniat untuk mengganti dengan amal kebaikan. Itu kalau dosa tak merupakan Allah Ta'ala. Misalkan dosa syirik ya. Dosa 42. Ya. Selama na yakini roma kada angka wedding papole dalle angka wedding selamatul bala seluatna pungalla taala, maka selama itu tidak akan diterima amalnya, tertolak, karena syarat mutlak iya mana yang nange puasa arasun arafata, puasa ramalata, puasa asyurata, jeneta, dukat-dukat lo masih je, turat-turat dari masih je, syarat nayar nai terima romana amalat taro, ya nariko dia tempat padu ke pengalat tanah. Jadi komelu kena terima nayar romana amalat tak pengalat tanah, ya itu bahkan nayar dosa lupa ya terutama ya terma dosa apa di ke pengalat tanah. Upan nangke nayar, ya. Maka tidak akan terampuni dosa tak. Sepungan Allah Ta'ala, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Jadi syaratna itarima amalat tak, ya. Barang siapa laki-laki ataupun perempuan beramal apa? Beramal saleh wa huwa mu'minun dalam keadaan beriman. Itu syaratna. Ya. Mesti ditobatkan ini. Bicara itu bagaimana? Misalkan iro sena dosa-dosa empat dua takut pun Allah Ta'ala engkau piro ranjang-ranjangi dalam permulaata ya bengi engkau piro ya buat semua itu bagaimana? Kemudian bapak sekalian, siro pulau pun ada dosa ya itu bagaimana? Selesai putih bersih ya magi pun Allah Ta'ala maha penerima taubat. Sehingga kita inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Majukuna pun Allah Ta'ala na tarima taubat atana riwat tudai penarabi na kosan nyeri tegurukna. Jadi selama ya dia panah meluk mati ya, dan bertaubat tobat taubat nasuha, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang tersisa. Apakah itu membunuh, ya, berzina, ya, berjudi, ya, memabukan, ya, merampok, ya, membunuh dan sebagainya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau itu dosa terkait dengan sesama manusia, ya, terkait dengan hubungan atas sebab misalkan kutoba itu misalkan ke pura kepada Ta'ala, ya, pura Ta'ala kepada misalkan tobaki kau diumpani palisu, ya, kau dia nama di palisu misalkan kau pura nyandre atau pau misalkan tu pura kau di kata pura dari lau misalkan ada mana wah kada pura tu pura pau halalakannya. Ya, itu kalau dosa sesama manusia bertaubat, kalau barang masih bisa dikembalikan, kembalikan palisu. Ya ko dia nama di palisu, lo kibarlah kesana, kena tahlalakannya. Apa kau ini halalakannya? Dia nato, ya. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Jadi saya kira Bapak Ibu ini yang sesampai jadi banyak sekali, ya, banyak sekali amalan-amalan yang mungkin, ya, setiap harinya kita lakukan. Ibu ke mana mau aja tu, ya. Cuma itu tadi saya tekankan, jangan sampai ibu kau, ya. Nah dia dah tuju, ya, dia dah cocok. Apa? Ya, mungkin ada sifat malas, sifat kutu, sifat macam-macam apa, ya. Akhirnya ibu kau, nah dia dah sesuai, dia dah tuju. Saya kira dia tidak bertanya, itu kan tidak, bukan ditanya tak jawab. Nah, jadi, iya, okey. Saya kira cukup sampai di sini. Dan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, saya satu terakhir saya tekankan tadi, jangan sampai amalan-amalan tayye nasolangi itu dihancurkan dengan amalan-amalan atau teman-teman yang mengandung, ya, kesyirikan. Itu yang paling penting. Demikian saya ingin sampaikan. Kalau ada salah dan keliru, dimaafkan. Sekali lagi, siapa tahu ada yang tadi keliru, ada yang salah, mohon dimaafkan. Hadza wallahu wa taufiq. Minallahi mustada wa ridiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

0: tenang-tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
1: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
0: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
6: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindang dan sekitarnya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
7: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
9: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
2: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Dan yang pasti bahagia sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat menemani Anda kembali dan menyajikan di ruang dengar Anda sejumlah informasi yang saya rangkum dalam program Susia News Lintas Daerah. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Ya, Sobat Insan Susia, seperti biasa sebelum saya hadirkan informasi selengkapnya, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, korupsi BUMDES, ex-Kades Lembang Pindrang divonis 1,5 tahun penjara. DPRD Pindrang sebut kelangkaan BBM akibat kong-kali-kong SPBU dan juga pelangsir. Dan beras bantuan berkutu, Bulog Pindrang akui ada kelalaian dan siapkan ganti rugi. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, DPRD Kabupaten Pinrang meminta Perum Bulog Kancah Pinrang memperhatikan kualitas beras. Hal itu disebabkan temuan beras yang sudah berkutu dan sebagian besar telah mengeras, sehingga dianggap tidak layak untuk disalurkan kepada warga penerima manfaat. Temuan beras ini terjadi dua kalinya di Desa Matombong, Kecamatan Matiro Sompo pada Senin 14 September lalu. DPRD meminta hal ini ke Bulog melalui rapat dengar pendapat atau RDP terkait penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT di ruang rapat Masih Diada kantor DPRD Pinrang pada Rabu 7 Oktober kemarin. Rapat dengar pendapat tersebut digelar setelah LSM Pusat Ekonomi Pinrang mengajukan permohonan penanganan beras bantuan Bulog yang sering tidak layak konsumsi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Insinyur Samsuri, di ruang rapat Komisi DPRD Pinrang. Sejumlah pejabat daerah hadir dalam rapat tersebut, termasuk Ketua Komisi 2 DPRD Pinrang, Amri Manangkasi, dan anggota Komisi 2, Karno. Kepala Cabang Bulog Pinrang, Faisal Jafar, juga hadir bersama dengan perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang, serta pengurus LSM Pusat Ekonomi. LSM Pusat Ekonomi menilai beras BPNT dari Bulog kerap tidak memenuhi standar kualitas maupun jaminan layak konsumsi bagi masyarakat penerima manfaat. Kepala Cabang Bulog Pinrang Faisal Jafar menjelaskan bahwa beras petani yang diserap Bulog saat ini memiliki derajat sosoh sekitar 95%. Dan untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, pihaknya terus mengefektifkan penggunaan mesin penggilingan yang ada di Kabupaten Pinrang. Ia pun menyampaikan bahwa seluruh tugas penyerapan, perawatan, penyimpanan, pengolahan hingga penyaluran beras dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Bappenas. Bulog Pinrang kini menerapkan prinsip first expire, first out atau FEFO dalam mengelola stok beras bantuan di gudang. Demi menjaga kualitas, pihaknya selalu melakukan pemeriksaan beras 10 hari sebelum penyaluran kepada masyarakat penerima. Ia mengakui bahwa potensi keterbatasan kualitas masih dapat terjadi karena proses pengolahan beras masih melibatkan faktor manusia. Faisal menegaskan, Bulog selalu melakukan evaluasi serta siap memberikan ganti rugi jika ada keluhan kualitas beras dari konsumen. Pihak Bulog Pinrang juga akan menyusun prosedur operasional standar atau protap baru dalam proses penyaluran bantuan beras. Mengenai perawatan stok di gudang, Bulog rutin melakukan penyemprotan hama setiap bulan serta fumigasi secara berkala setiap 3 bulan. Sementara itu, pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang menyatakan terus melakukan pemantauan intensif hingga tingkat kelurahan. Pengujian mutu dan kualitas beras selalu dilakukan bersama tim gabungan sebelum bantuan pangan tersebut disalurkan kepada warga. Dinas Ketahanan Pangan juga merencanakan keterlibatan LSM dalam proses pengawasan agar beras yang disalurkan tetap sesuai dengan standar. Wakil Ketua DPRD Pinrang Samsuri menyimpulkan bahwa Bulog harus tetap menjaga perawatan beras secara berkala di gudang penyimpanan. Ia pun meminta seluruh pihak melakukan pengawalan ketat pada saat proses penyaluran bantuan beras berlangsung di lapangan. Samsuri turut memberikan apresiasi kepada Bulog Pinrang atas pencapaian penyerapan beras terbanyak urutan pertama di Sulawesi Selatan. Ia pun menegaskan, Dinas Ketahanan Pangan harus lebih proaktif melakukan pengawasan mutu sebelum beras distribusi sampai ke tangan masyarakat. Mantan Kepala Desa Lembang Mesakada, Kabupaten Pinrang, Yohanes Fakuli divonis 1,5 tahun penjara dalam perkara korupsi Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Terdakwa Fakuli dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa. Amar putusan Majelis Hakim dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar pekan lalu
bahwa menyatakan terdakwa Insinyur Yohanes Pakuli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Pakuli disebut melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta. Pakuli juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti yakni Rp203 juta lebih. Dan jika tidak dibayar, harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang. Hakim menetapkan Pakuli tetap ditahan dengan masa penahanan yang telah dijalani, dikurungkan seluruhnya dari pidana. Putusan ini lebih rendah 6 bulan dari tuntutan jaksa. Lebih lanjut, jaksa menuntut denda Rp75 juta dan uang pengganti Rp203 juta lebih. Nilai uang pengganti itu sama dengan yang tercantum dalam putusan, sedangkan dendanya Rp25 juta lebih tinggi. Sebelumnya, Polres Pinerang menetapkan Pakuli sebagai tersangka yang diumumkan dalam konferensi persnya pada Rabu 31 Desember 2025 lalu. Polisi menyebut Pakuli menguasai dan menyimpan sebagian dana penyertaan modal BUMDes setelah pencairan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Pinerang dan PT Jamkrida Sulsel resmi menjalin kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah. Kerjasama tersebut mencakup pemanfaatan kontra banggaransi hingga pemasaran dan pemberdayaan UMKM. Kerjasama itu berlangsung pada Rabu 10 Oktober. Dan Bupati Pinerang Irwan Hamid menyambut positif sinergi tersebut karena dinilai dapat mendukung kelancaran pembangunan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha di Kabupaten Pinerang. Menurut Irwan, program penjaminan yang ditawarkan Jamkrida dapat memberikan kemudahan bagi pihak ketiga atau rekanan dalam memenuhi kebutuhan jaminan pada pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Pinerang. Ia pun berharap kemudahan tersebut dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan sehingga manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Ia pun meminta perangkat daerah teknis ikut menyosialisasikan program Jamkrida kepada para rekanan. Dengan begitu, fasilitas penjaminan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Selain penjaminan, kerjasama tersebut juga menyasar pemberdayaan UMKM. Bupati Irwan menilai programnya yang ditawarkan PT Jamkrida Sulsel memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Pinerang. Potensi UMKM di Pinerang perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, serta perluasan pemasaran. Hal itu dinilai penting agar pelaku UMKM mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Ia pun berharap sinergi pemerintah Kabupaten Pinerang dan PT Jamkrida Sulsel dapat memberikan manfaat nyata. Tidak hanya memperlancar pembangunan daerah, kerjasama tersebut diharapkan turut meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha di Kabupaten Pinerang. Informasi berikutnya, Saudara, masih dari Kabupaten Pinerang, dan kali ini, Saudara, bahwa DPRD Pinerang sebut kelangkaan BBM akibat kong-kali-kong SPBU dan juga pelangsir. Saudara, DPRD Kabupaten Pinerang menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait persoalan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Rapat tersebut menghadirkan pengurus Forum Masyarakat Sipil atau Formasi. Hadir pula Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Muhammad Yusuf Nur, TNI Polri, hingga Kejaksaan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Pinerang pada Rabu kemarin. RDP dipimpin Wakil Ketua 1 Samsuri yang didampingi Komisi 2 DPRD Pinerang. Ketua Komisi 2 DPRD Pinerang Amri Manangkasi menilai aspirasi formasi merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terkait kelangkaan BBM. Ia pun menegaskan persoalan utama kelangkaan solar dan pertalite
bersumber dari masalah barcode serta tata kelola SPBU. Menurutnya, kelangkaan tidak akan terjadi jika sistem barcode berjalan tepat sasaran kepada penerima manfaat. Selama SPBU tetap tegak lurus pada peraturan dan sesuai koridor hukum, kelangkaan ini tidak akan terjadi. Ia menuding, ada indikasi praktik curang yang melibatkan pengelola SPBU dan pemilik barcode BBM bersubsidi. Amri membantah kabar bahwa pemberlakuan skema ganjil genap kendaraan menjadi pemicu utama antrean panjang di SPBU. Politisi dari Partai Golkar tersebut menyebut aturan ganjil genap justru berfungsi sebagai alat pengurai antrean pembeli BBM. Ia pun mendesak pihak kepolisian dan Satgas Migas membongkar dugaan ekosistem mafia BBM di Pinrang. Dan terkait penindakan SPBU nakal, DPRD menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengawasan kepada Satgas Migas dan PT Pertamina Patraniaga. Sementara itu, Ketua Formasi Umar menduga kuat adanya permainan antara oknum SPBU dan pelangsir solar. Ia menyoroti maraknya pengisian BBM menggunakan jerigen skala besar yang melintasi wilayah Pinrang. Ia mengklaim aktivitas pengisian jerigen tetap membludak meski musim tanam di beberapa kecamatan telah selesai. Di Lembang dan Duang Panua sudah jarang aktivitas pertanian, tetapi pengisian jerigen masih membludak. Umar mendesak DPRD dan pemerintah Kabupaten Pinrang fokus memberantas jaringan mafia penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ia menilai kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Pinrang sebenarnya cukup untuk kebutuhan warga lokal. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
8: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
9: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
8: dasar.
9: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
8: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
9: Tentu.
8: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
9: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
10: Di radio, aku dengar.
11: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
12: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa dua pasobis tipu 11 warga di Sidrap ditangkap dan raup 455 juta rupiah. Saudara, polisi menangkap pria berinisial AR 32 tahun dan perempuan inisial RN 39 tahun yang menjadi pelaku penipuan online alias pasobis terhadap seorang wanita di Kabupaten Sidrap bernama Fitriani 26 tahun. Terungkap pelaku rupanya sudah berulang kali beraksi hingga berhasil menipu 11 orang. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Welfrik mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan, AR mengakui telah melakukan beberapa kali aksi penipuan melalui media transaksi elektronik dan tercatat ada 11 laporan yang semuanya mengarah ke AR sebagai pelaku utamanya. Adapun kerugian yang dialami korban yang berjumlah 11 orang ini bervariasi berdasarkan jumlah perhiasan emas yang telah diserahkan kepada AR melalui kurir suruhan AR, yakni minimal 16 juta rupiah dan paling banyak 70 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami 11 korban kurang lebih 455 juta rupiah. Salah satu korban yakni wanita bernama Fitriani 26 tahun. Penipuan yang dialaminya bermula saat korban dan AR berkenalan melalui media sosial Facebook. Seiring waktu, keduanya semakin intens berkomunikasi melalui telepon dan aplikasi WhatsApp. Beberapa hari kemudian AR mulai meyakinkan korban dengan mengatakan dirinya bersama keluarganya akan datang untuk melamar korban. Dan sebelum proses lamaran tersebut, AR meminta korban meminjamkan perhiasan emas miliknya. Kepada korban, AR mengaku perhiasan tersebut akan dijadikan contoh untuk perhiasan emas yang nantinya diberikan kepada korban saat dirinya datang melamar bersama dengan keluarga. AR juga mengarang cerita bahwa orang tuanya telah bernazar akan memberikan satu set perhiasan emas kepada perempuan yang akan dilamarnya. Perhiasan tersebut terdiri atas kalung, cincin, anting-anting, dan gelang dengan model yang disesuaikan dengan perhiasan milik calon mempelai perempuan. Korban pun percaya kemudian menyerahkan perhiasan emas miliknya kepada orang yang disebut sebagai keluarga AR. Padahal orang yang datang mengambil perhiasan tersebut merupakan seorang kurir yang sebelumnya telah dihubungi oleh AR. Belakangan, korban menyadari dirinya menjadi korban penipuan. Korban pun mengaku dihipnotis setelah memberikan emas berupa cincin dan gelang seberat 28,5 gram kepada pelaku. Dalam beraksi, AR menggunakan sejumlah nama samaran, diantaranya Reza Rezaldi, Andi Reza, dan Eza. Pelaku juga menggunakan foto profil yang menampakkan sosok anggota kepolisian dan pelaut untuk meyakinkan korban. Selain AR, polisi juga turut mengamankan perempuan berinisial RN. Tugas RN yakni sebagai kurir yang membantu menerima perhiasan dari korban, kemudian menjual perhiasan dan mengirimkan kepada AR. Polisi juga memastikan kasus tersebut bukan merupakan penipuan dengan modus hipnotis seperti informasi yang sebelumnya sempat beredar. Ia pun memastikan kasus penipuan ini murni penipuan online dengan modus love scamming. Dan ia pun meyakini bahwa pelaku ini tindak pidana yang dia lakukan adalah murni penipuan melalui media elektronik. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa pemerintah Kabupaten Nrekang siapkan asuransi gagal panen untuk padi dan jagung. Saudara, pemerintah Kabupaten Nrekang kembali melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo untuk bantuan premi asuransi usaha tani komoditas padi dan jagung. Tahun ini, pemerintah Kabupaten Nrekang menyiapkan anggaran untuk program gagal panen terdiri dari 1.000 hektar lahan padi dan 500 hektar lahan jagung. Untuk tahun 2026, asuransi usaha tani padi untuk luasan 1.000 hektar, 80% anggarannya akan ditanggung dana pusat dan 20% ditanggung dananya pemerintah Kabupaten Nrekang. Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Iqbar Ashadi serta perwakilan PT Asuransi Jasa Indonesia Muhammad Iqbal. Program ini menjadi kelanjutan dari upaya perlindungan petani yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Nrekang untuk penanganan gagal panen seluas 1.000 hektar pada 2025. Bupati Nrekang Muhammad Yusuf Ritanga mengatakan perlindungan terhadap petani dari risiko gagal panen merupakan salah satu komitmen dirinya bersama dengan Wakil Bupati Nrekang Andi Tenriliwang sejak awal memimpin Kabupaten Nrekang. Yusuf Ritanga terus berharap agar ke depan pemerintah dapat melaksanakan PKS untuk komoditas hortikultura. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan jangan lupa besok ikuti program siaran langsung kami dari Masjid Agung Al-Munawir Pinrang, yakni kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung. Dan untuk masyarakat yang ingin menyaksikan atau menghadiri langsung kajian rutin tersebut, bisa langsung ke Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan sholat subuh. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui Facebook kami di Susia FM Pinrang. Jadi sekali lagi, jangan lewatkan kajian rutin subuh langsung dari Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya, dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami, 106,6 Susia FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

0: Jadi kalau saya janganlah, karena kalau haram itu ya tidak bisa jadi obat, kecuali memang ada darurat-darurat misalnya ya. Jadi kalau mematahkan miras, ayo wallahu Pak Dermak kadek ko ku mapedisi ko akali momo iwiti memo guys. Itu kan najis itu, tidak boleh Pak, itu haram itu. Jadi tidak boleh, kalau hindari seperti itu. Cari hal-hal yang halal. Karena Allah menurunkan obat itu dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tidak mungkin Allah mengambil dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua misalnya kalau kita diobati orang yang non-muslim misalnya. Maksudnya diobati bagaimana? Kalau misalnya dokter tidak apa-apa. Kalau memang itu ahlinya. Tapi kalau ijapi-japi. Ijapi-japi maksudnya. Pak. Kalau diobati di rumah sakit ya tidak masalah. Ya. Tapi misalnya makadai loka majapi-japi. Bukan orang muslim, janganlah. Janganlah. Maka Nabi Muhammad SAW, la ba'sa birruqa malam yakun fi syirkun. Maka Nabi tadi ini mereka agak japi-japi itu, dia mereka agak japi-japi, dia mereka agak japi kita. We. Sepanjang isyak itu pak japi, nasir Nabi tidak mengandung kemusyrikan. Ya kalau orang muslim, pak, ini kena tulis ke jamin kira-kira. Aku mau pengalat alam apa sandri, jangan pak japi. Karena jangan sampai dia nak pengalat alam apa sandri. Engkau pun dan nunrim apa sandri lainnya. Ah itu bisa menjadi musyrik itu. Inna kana bi talaba sabirruqa malam yakum fi syirkun. Dan mereka agama japi, miki mak japi ya japi kunasan bita. Tapi ingat, itu agisa ni rupa japi munasan bita. Kalau mengandung kemusyrikan, kalau bersekutu dengan jin, itu tidak boleh. Tapi ku sanre mai ku pengala taala pak japi ta. Ku mai pengala taala sanre pak japi ta, maka itu boleh. Sepanjang itu tidak masuk musyrik. Jadi janganlah. Kalau bukan orang Islam misalnya ya. Salah lagi kau dina sempaja aja guys. Maksudnya ya ya pas sempaja nak perlu ijap-ijap kau tadi nak sempaja tidak masuk akal dirasanya itu. Ya. Apalagi kau tanya memang nak selang janganlah. Ini kalau makan dokter kena ahlinya memang ya tidak apa-apalah ya. Coba seperti itu. Yang makan di ijap-ijap we jangan. Kami talabak sabirruqa. Misalnya tama ki masigi nama sebab jatuh mati tadi ni risangi kedaruan ni ga atau makun rega bapak-bapak sekalian ya silakan maksudnya agi-agi lah meki pakai kang hu tidak apa-apa yang penting kan niat kita itu sudah sampai insyaallah. Jadi meki makra Allah mughfir lahu warhamhu wa afihi itu cocok mato meki makra Allah mughfir lahu warhamhu wa afihi apa nak cocok mato tergantung tadi niat kita itu ingin salati jenazah itu ya pale kosale ya misalnya nanti di situ damirnya seharusnya hu manja makadaki ha. Insyaallah itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan satu gunung emas. Si di bulu ulawang nasr itu ke sampai jangin teman tewe. Iku yang antara seluki buru lolong si di bulu ulawang pahala pada ira palata pada si kosi di bulu ulawang. Jadi kita sudah dapatkan pahala itu. Walaupun mungkin ternyata salah ya sang ngarani makun ri pale. Insyaallah kita sudah dapatkan pahala karena niat kita tadi itu Bapak Ibu. Jadi aja nanti insyaallah dia memberi gaga. Kode tisang. Wallahualam.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung saja Pak Ustaz, mak bicara gitu nak tentang amat yang ini kita bicara naro. Tapa muncul ri benakku maku kue. Apa ya contohnya? Kalau kita mau pintar mengaji tentu belajar dulu. Belajar baru pintar. Baru bisa lancar. Nah, kalau berbicara kematian angka geriasa maka mak guru mati itu apa supaya lancar toy mati ro kagai.
0: Teko caranya guru mati ro.
1: Artinya ya kan mikir macam mengaji ya mak guru kan mengaji melo kalanyut melancar mate. Ya yena ro pekutan aku angka ge sama guru mati. Terima kasih.
0: Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang dimaksud itu bagaimana caranya mati dalam keadaan husnul khatimah, ya. Irga semakar masuk manggur mati. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, ada riwayat mengatakan man asya ala syai mata alaihi wa buisa alaihi. Agi-agi mah biasa tajam tu kulinunya. Kita akan mati dengan kebiasaan itu.

0: jadi komeki mante makanja kaje itu amate kan kamatu pamasena mana mani puang pa dena dena ga goleta tu ko kotane pamasena matu poeng ko mate ki ai de la laba ki. Bagaimana caranya supaya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah nanti ketika biasakan di saat-saat kita sehat seperti ini banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Ya. Bagaimana supaya saya mati na capuri ka deceng? Biasakan hidup di dunia ini banyak melakukan kebaikan. Wah, ya. Agai kebiasaan na sapandita ta kulinoye, agai kebiasaan kamu akan mati dengan kebiasaanmu dan kamu akan dibangkitkan di hari kemudian dengan kebiasaanmu. Kata mah biasa mah birjama, ai biasa din mah bila mah mati na tu pole masigi. Silona li su pole masigi, ila lagi masigi, megilo masigi, majana sadina mate. Karena kebiasaannya selamanya. Engkau tahu kebiasaannya selalu berpuasa Senin Kamis, biasa matangai mah puasa atau pas selalu na buka, majana sading mate. Dia mati dengan kebiasaannya. Engkau tahu mate. Mabuk ina mate, pak yor kebiasaan atur minuleng. Ceritakan ada ustaz pernah ini ustaz yang ceritakan saya berarti asli ini kisah nyata kadeka tau mati ustaz domi nakatan di kuliman iya menini setemang kali domi nakatan ni melo mani idio ibu kaliman lah domi pelik nakatan ni iya mati matangai mak domi na mati dia mati dengan kebiasaannya agak gitu biasa tu. Ada orang mati pak sementara berzina meninggal dunia pak. Bayangkan, matangangi berzina, mapengedi, dia mati sementara berzina, karena itu kebiasaannya. Makanya biasakan itu, ini kada paritatu, kalau kau mati na capur deceng, istiqomalah dalam kebaikan. Kau kada deceng mujawam pandanungan lengiro, ipoji ma posesan yang kamis, posesan yang kamis, ipoji ma berjama lini, ipoji mengaji setiap hari baca Al-Quran, supaya dina ma bela mati ngeta dari kebiasaan-kebiasaan itu. Ya ku matangangi mengaji to mate matang mengaji to kimatu nar ki potoku ing kepada masa. Ya. Jadi manusia itu akan mati. Manusia akan mati dan kebiasa. Jadi ku melo ki mati makanja ya, itu tadi. Biasa akan melakukan kebaikan. Termasuk sering-sering membaca la ilaha illallah di saat kita sehat seperti ini supaya Allah mudahkan kita membaca lain. Makor masuk yang guri mati. Ya. Jadi ku cerana kita bisa mati dalam keadaan Husnul Khatimah. Saya rasa itu Allah alam isaw.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkait dengan fikih mendoakan orang sakit tadi ya. Dan terkait dengan zaman sekarang ini, zaman canggih sekarang ini, saya lihat banyak orang mendoakan orang sakit dengan jarak jauh, maksudnya melalui HP atau video call. Bagaimana seperti itu Ustaz? Terima kasih.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tidak ada masalah, itu suatu kebaikan bapak-bapak misalnya. Mendoakan saudara kita jarak dekat dengan jarak jauh itu boleh, ya. Sama kan dengan salat gaib kalau itu. Ketika ya, Najasyi meninggal dunia, ya. Rasulullah kan salat gaib di Madinah. Padahal dia itu ada di Afrika, Ethiopia waktu itu kalau tidak salah. Dia meninggal dunia, Rasulullah salat gaib, maksudnya dia mendoakan jarak jauh, boleh. Surah salat gaib, makanya itu kan ada namanya sirah salat gaib. Jadi dalilnya itu adalah Najasyi, Raja Najasyi. Raja Najasyi ini dulunya adalah seorang Nasrani, akhirnya masuk Islam bapak-bapak misalnya. Kemudian dia wafat di atas agama Islam. Nah kelihatan kerebai Nabita, bahwa Raja Najasyi, Raja yang adil, yang pernah melindungi orang-orang Muslim ketika hijrah ke Habasyah, Habasyah meninggal dunia, langsung Rasulullah panggil semua sahabat untuk salat jenazah dan mendoakan dia di Madinah. Itu kan jarak jauh juga sih. Boleh misalnya. Jarak dekat, jarak jauh kalau mendoakan saudara kita itu luar biasa. Allah itu memang menugaskan satu malaikat. Engkau memang malaikat yang menugaskan pengalat Allah untuk mengaminkan doa-doa kita ketika kita mendoakan saudara kita. Jadi kau ketua gagai cinai misalnya. Milok yang kau tahu tak? Ilo doang yang boleh-boleh atau yang kau tahu nah. Pak makari malaikat asna engkau memang malaikat khusus kong ketemu milo doang sila surana apakah jarak dekat jarak jauh maka malaikat itu mengatakan semoga juga kamu mendapatkan itu. Jadi kami lok masih ya dan itu diantara doa yang paling cepat dikabulkan itu ketika mendoakan saudara bapak ibu sana ketika dia tidak ada Boleh, ya Allah. Itu justru lebih bagus. Sunnah bapak-bapak Ustaz. Masih ada? Ya, saya rasa cukup bapak salian ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa dan masih belajar. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberkati pertemuan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid. Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la inna nas'aluka al-afwa wa al-afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma la inna nas'aluka al-afwa wa al-afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma wazna ya Allah min bayni aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa na'udhu bi'azamatika an nu'tala min tahtina ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbi ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbi ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati khodi al hajat. Wa sallallahu ala muhammadin nabiyyi ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiri da'wana ya Allah ان الحمد لله رب العالمين الله يتولى الصالحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

Demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung Karunia, kajian rutin Islam yang dibawakan tadi oleh Ustaz Haji Suwardi, latar BLCM AGGR, sudah membawakan kajian fikih langsung dari Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pinrang. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan PPH Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pinrang, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang, dan Radio Susia FM Pinrang. Baik simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 5.51 menit waktu Indonesia Tengah, tetap bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran.

0: PJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran PJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis wero ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Wero-weroan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
6: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Social News Lintas Daerah. Sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Aceh Tamarang. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dan Sobat Insan Suci, apa kabarnya hari ini? Semoga saja telah siap kembali dengan rutinitas Anda. Semoga saja Anda sudah siapkan segala sesuatunya, mulai dari semangat Anda sampai dengan segala perlengkapan kerja, begitu pula dengan rencana kerja. Nah, semoga saja semuanya telah Anda susun dengan rapi dan sisa Anda mengerjakannya nanti satu persatu. Dan saya yakin kalau misalnya sudah ada prioritas kerja, maka itu akan memudahkan langkah Anda untuk bisa menyelesaikan tugas Anda satu persatu nantinya. Ya, Sobat Insan Susi, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita di program Susi News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, Bupati Pinrang pastikan pembenahan sekolah dukung kenyamanan belajar. Dokter intensif dilepas, Bupati Pinrang apresiasi pengabdian dan dorong penguatan layanan kesehatan. Komisi D DPRD Sulawesi Selatan soroti pembangunan koperasi Merah Putih di lahan Terminal Pinrang. Dan

informasi, Desak TV Terpolda turun tangan bongkar dugaan mafia BBM subsidi di Pinrang, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Social News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Social News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama saudara. Setelah menjalankan pengabdian selama kurang lebih 11 bulan, sejumlah dokter program internship resmi dilepas oleh Bupati Pinrang Haji Andi Irwan Hamid di ruang rapat Bupati Pinrang pada Kamis kemarin. Bupati Irwan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi para dokter intensif yang selama masa penugasan turut membantu memenuhi kebutuhan tenaga dokter di Kabupaten Pinrang. Kehadiran mereka dinilai memberikan manfaat dalam mendukung pelayanan kesehatan, khususnya pada fasilitas kesehatan yang masih memiliki keterbatasan tenaga dokter. Pengalaman selama menjalankan tugas di Pinrang diharapkan menjadi bekal berharga bagi para dokter dalam melanjutkan pengabdian di tempat lain. Semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat juga diharapkan tetap menjadi bagian dari perjalanan profesi mereka. Selama bertugas di Kabupaten Pinrang, para dokter internship ditempatkan pada 2 rumah sakit umum daerah dan 2 puskesmas yang masih membutuhkan tenaga dokter. Kehadiran mereka diharapkan tidak hanya membantu pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bagi para dokter untuk memperkaya pengalaman dan kemampuan dalam memberikan layanan kesehatan. Bupati Irwan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus berupaya memperkuat sektor kesehatan melalui berbagai dukungan dan kolaborasi, sehingga keterbatasan tenaga kesehatan dapat diatasi secara bertahap dan masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui pembenahan sarana dan prasarana sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan peninjauan langsung Bupati Pinrang Irwan Hamid terhadap sejumlah fasilitas pendidikan yang tengah direhabilitasi dan direvitalisasi. Peninjauan dilakukan di SDN 24 Kecamatan Paleteang dan SMP Negeri 1 Kecamatan Patampanua untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat sesuai kebutuhan sekolah. Ia juga melihat secara langsung kondisi fasilitas yang telah dikerjakan agar keberadaannya dapat menunjang proses pembelajaran secara optimal. Pembangunan sarana pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada penyediaan bangunan, tetapi harus bermuara pada terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik, sekaligus mendukung tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Dengan sarana yang semakin memadai, diharapkan kualitas pembelajaran dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Pinrang.

Monitoring dan evaluasi menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan setiap program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut kembali dilakukan tim PKK Kabupaten Pinrang melalui kegiatan MONEF Program PKK di Kecamatan Tiruang. Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang Andi Sri Widiyati Irwan bersama dengan jajaran Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang. MONEF dilaksanakan sebagai upaya melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program PKK, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi di tingkat kecamatan. Dengan demikian, setiap program dapat terus diperbaiki agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Andi Sri Widiyati mengungkapkan bahwa pelaksanaan program PKK pada dasarnya diarahkan untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai bidang, sehingga pelaksanaannya perlu terus dipantau dan dievaluasi. Koordinasi antara tim penggerak PKK Kabupaten Pinrang, kecamatan hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi bagian penting dalam memastikan program dapat berjalan secara berkelanjutan dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, tim penggerak Kabupaten Pinrang berharap seluruh program yang dijalankan tidak hanya sebatas memenuhi target kegiatan, tetapi mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh keluarga dan masyarakat, sejalan dengan upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Dugaan praktik mafia BBM bersubsidi di Kabupaten Pinerang kembali menjadi sorotan. Ketua Formasi atau Forum Masyarakat Sipil berulang kali mendesak jajaran Tipiter turun tangan menyelidiki dugaan aktivitas pelangsir BBM subsidi yang disebut terjadi di wilayah Bungi. Desakan tersebut menurut formasi bukan tanpa alasan. Adanya informasi dan keresahan dugaan aktivitas pelangsiran yang berlangsung berulang menjadi dasar agar aparat melakukan pengecekan langsung di lapangan. Formasi menilai dugaan tersebut harus dibuktikan atau dibantah melalui penyelidikan resmi, bukan hanya berdasarkan informasi yang beredar di tengah masyarakat. Ketua Formasi meminta Tipiter menelusuri secara menyeluruh pola pembelian BBM, kendaraan yang digunakan, frekuensi pengisian, volume BBM yang dibeli, serta dugaan pihak yang menerima atau menyalurkan kembali BBM tersebut. Karena itu, ia meminta aparat turun melakukan pengecekan. Kalau tidak benar, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai dengan aturan. Formasi juga menekankan bahwa sorotan tersebut bukan untuk menuduh SPBU atau pihak tertentu sebagai pelaku. SPBU Bungi disebut sebagai salah satu lokasi yang perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran dalam proses distribusi BBM subsidi. Aparat perlu mengungkap apakah aktivitas tersebut dilakukan oleh individu secara sporadis atau terdapat jaringan yang terorganisir dan memperoleh keuntungan dari distribusi BBM subsidi. Karena itu, formasi meminta Tipiter tidak berhenti pada pemeriksaan di tingkat lapangan, tetapi juga menelusuri rantai distribusi BBM, termasuk asal BBM, pihak yang membeli, cara pengangkutan, serta tujuan akhir BBM tersebut. Desakan tersebut kini menjadi perhatian publik di Pinerang. Masyarakat menunggu langkah aparat untuk memastikan apakah dugaan pelanggaran BBM subsidi tersebut memiliki bukti yang cukup atau tidak. Sementara itu, Saudara, Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menyoroti pembangunan koperasi Merah Putih di atas lahan terminal Pinerang yang disebut belum melalui prosedur dan perizinan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, mengatakan pembangunan tersebut perlu diberhentikan sementara hingga seluruh proses administrasi dan perizinan terkait penggunaan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diselesaikan. Hal itu disampaikan Kadir Halid usai rapat pembahasan bersama dengan Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan. Menurut Kadir, informasi mengenai pembangunan koperasi Merah Putih di lahan terminal Pinerang disampaikan langsung oleh pihak Dinas Perhubungan dalam rapat. Ia pun menegaskan lahan yang digunakan merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pemanfaatannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, Komisi D meminta pekerjaan pembangunan tersebut dihentikan sementara sembari proses administrasi dan perizinannya diselesaikan. Pembangunan tersebut sudah berjalan dan dilakukan oleh pihak yang disebutnya sebagai koperasi yang berkaitan dengan Kodim. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengambil langkah dengan menyurati pihak terkait mengenai penggunaan lahan tersebut. Pembangunan di atas aset pemerintah daerah tidak dapat dilakukan tanpa koordinasi dan izin terlebih dahulu. Komisi D tidak mempersoalkan keberadaan maupun tujuan program Koperasi Merah Putih. Namun pembangunan harus tetap mengikuti prosedur agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari. Dalam rapat tersebut, Komisi D juga membahas perkembangan pendapatan sektor transportasi khususnya layanan Trans Sulawesi Selatan. Menurut Kadir, kinerja sejumlah koridor Trans Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat keterisian penumpang yang cukup tinggi. Selain itu, Komisi D juga meminta perhatian terhadap kondisi alur masuk menuju pelabuhan B yang disebut mengalami pendangkalan.
Kondisi tersebut kini berpotensi mengganggu keselamatan kapal yang keluar masuk pelabuhan. Karena itu, Komisi D meminta Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengupayakan pengerukan alur pelayaran. Informasi berikutnya, saudara. Masih dari Kabupaten Pinrang. Saudara, Basnas Kabupaten Pinrang kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap keberlangsungan pendidikan melalui penyaluran bantuan pendidikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 10 Pinrang. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan kepada peserta didik yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Basnas Kabupaten Pinrang dalam mengoptimalkan manfaat zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus memberikan motivasi kepada siswa untuk terus belajar dan mengembangkan potensi. Melalui program bantuan pendidikan, Basnas Pinrang terus berupaya memastikan amanah dari para muzaki dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima yang membutuhkan. Dukungan tersebut diharapkan turut membantu menciptakan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda di Kabupaten Pinrang. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara, dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
5: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
6: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
4: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
5: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
7: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
8: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
9: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
8: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Terima kasih saudara, Anda masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.sosiafm.com. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Baharudin, dan saya akan melanjutkan kembali jumpa kita dalam program Sosia News Lintas Daerah. Dan setelah tadi saya menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap dulu, bahwa hadapi Porprov ke-17, Bupati Syahrudin Alrif perkuat kekompakan kontingen Sidrap. Saudara, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-17 Sulawesi Selatan, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif mengajak seluruh unsur kontingen membangun kekompakan dan menyatukan target untuk meningkatkan prestasi daerah. Hal tersebut disampaikan Syahrudin saat memimpin rapat koordinasi kontingen Sidrap di Aula Saromase. Rapat menjadi langkah awal konsolidasi untuk memetakan kekuatan tim, menyatukan persepsi sekaligus memastikan kesiapan kontingen menghadapi Porprov ke-17. Rapat dihadiri Sekda Andi Rahmat Saleh, Ketua KONI Sidrap, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, para ketua cabang olahraga atau cabur, pelatih, ofisial, serta perwakilan atlet. Dalam arahannya, Syahrudin menegaskan bahwa kekuatan kontingen tidak hanya bertumpu pada atlet, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kekompakan seluruh unsur yang terlibat. Kontingen Sidrap yang berkekuatan 314 orang harus memiliki tujuan yang sama. Ia pun menargetkan Sidrap dapat memperbaiki posisi dari peringkat 24 pada Porprov 2022 dan menembus 10 besar pada Porprov ke-17 nantinya. Target tersebut membutuhkan semangat kebersamaan dan kekompakan seluruh unsur kontingen. Ia mencontohkan capaian sepak bola Sidrap yang tahun lalu menjadi juara Piala Gubernur dan tahun ini meraih posisi runner-up. Untuk memperkuat pendampingan, Syahrudin menyampaikan rencana pembagian tanggung jawab melalui metode Bapak Asuh. Kepala OPD dan anggota DPRD akan dilibatkan untuk mendampingi masing-masing cabur. Selain itu, kalangan pengusaha juga akan diajak ikut mendukung kontingen Sidrap. Syahrudin menegaskan, ia akan mengawal persiapan kontingen dari awal hingga akhir. Rapat berikutnya akan melibatkan seluruh ketua cabur untuk menyelaraskan persiapan serta pembagian tanggung jawab masing-masing. Melalui konsolidasi tersebut, seluruh unsur kontingen diharapkan bergerak dalam satu semangat dan tujuan untuk meningkatkan prestasi Sidrap pada Porprov ke-17 Sulawesi Selatan. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa 7 truk penimbun solar diusir dari SPBU Parepare dan 12 jeriken disita. Saudara, Satgas Pemantauan Pengawasan dan Penyaluran BBM Bersubsidi Kota Parepare memergoki 7 truk yang diduga hendak menimbun solar di SPBU Kota Parepare. Truk yang sedang antre itu pun diminta meninggalkan SPBU. Wakil Ketua Satgas BBM Parepare, Andi Ardian, usai sidak di SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 2 dan SPBU kilometer 3. 7 truk tersebut langsung diminta keluar dari jalur pengisian oleh petugas. Langkah tegas ini diambil karena antrean panjang armada yang melanggar sangat mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Selain menindak armada truk, petugas turut menyita 12 jeriken di lokasi. Sejumlah wadah tersebut disita karena ditengarai disiapkan untuk menampung solar subsidi secara ilegal. Para sopir kedapatan menimbun solar ke dalam jeriken sebagai stok cadangan. Namun sopir berdalih menyimpan stok karena cemas kehabisan BBM dalam perjalanan jauh. Namun Satgas menjelaskan praktik panik buying dengan cara antri berulang tersebut dilarang. Pasalnya, aksi penimbunan itu akan menguras jatah kuota BBM di Parepare. Diketahui Satgas Pemantauan Pengawasan dan Penyaluran BBM Bersubsidi Parepare melakukan sidak di tengah antrian panjang pengisian solar di SPBU. Dari hasil inspeksi, Satgas juga menemukan sejumlah truk yang melakukan pengisian BBM
berulang kali. Dan ada yang sudah melakukan pengisian pada malam hari, kemudian ditampung di dalam jeriken, kemudian kembali antri, dan ini yang disuruh untuk meninggalkan tempat dan tidak dilayani. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan kami sampaikan saudara bahwa besok jangan lewatkan program siaran langsung kami dalam peringatan Maulid di Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Campuy Kecamatan Landrisang Kabupaten Pinrang dalam peringatan Maulid, yang mana peringatan Maulid ini akan disampaikan, hikmah Maulid akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Sulfajar Najib Hadade M.Sos. Beliau merupakan mubalik asal kota Parepare dan akan dimulai pada pukul 9 pagi langsung di Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Campuy. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui sosial media Facebook kami di Susia FM Pinrang. Jadi sekali lagi jangan lewatkan program siaran langsung kami besok pada pukul 9.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.